kanda baka mbina kina ena buku ninganga ni sero ya ni tuku na tigo baka matata hibe kenda ena mataka binaka ende ndai ye ena mataka binaka ni kuwa enda baka mbina baka lebu ninda sana ni ena buku ni bubida na nabula sa oti awa kambura katika maikina ena buku ni lako lako i Canada karatu ngole tigo kina e bida namarama ena buku ni vingarabi ni Global Network ka edana tiko na nonre lako lako na maramongo na Women's Global Network dona conference lele ya karatu sa tiko kina mai Canada na maramanganga ni kalo karatu sa laki laki tiko bata kirtu ena buku ni conference ya ena mataka binaka ni kwa enda sana ngwale saramanda virtu ena mataka binaka ni kwa me ratu na baka yandra mandanga vikenda nital tala wanga ena mataka binaka ni kwa jo wanga ena mataka binaka ni kwa lilito ni global network ka dana baka yandra saramanda virtu ena mataka binaka ndindai ni yandra binaka tala

Nivus sater tu dua tal bangna aku pembuta na lain ba ke na network ba ke lang ketiko mena sana kedua enda na waktu boleh tiko enda na rugo dir tu tiko enda na ngona lekal.

Yeah, na serengo sana mai baka mo detik kinai weki anda ena mata ka vina ka ende dai. A vina sarva levu na baka ronga tiku mai ena mata ka vina ni kua ena sal ni ka kamura ki ongo. I radio 2 triple FM 98.5. Odo benga la vitika ni kina weki anda ena be baka roi to dako. Ye usana mai ala to kai ke me baka ngani sa to mui kenda kos koto ko ngauna. A usa baka vina ka baka levu ki mdo mai kia na dana na mdo usia mati ku mai. Weki mdo nina da usia mati ku mai ne vola mata ena be ngau mata ka lele kia da ni baka roi. Namun nindo nana ma ki tiku mai. Aku sabar kami bina kina bakal lebih baik kini. Ia meja pernah mada aku tu mai mentera ngai biru ngodin domo telekina. Aku ngau biniana nom nindo di bingkarabi. Meja kalau ngat apa tiko akan tapi nama mitiko enam masu enang ngau nak binaka ongo nimo.